0: Chuavili jajea pala y mamá. Y hago pia camita o tu le de hago. O pendana jajea pala y mamá. Chuavili, chuavili. Te me lo tuvo una tico tocne su nilo.
1: Te chumane. Naiti fuati utilu. Ja nakago atuk telu i mai tu rok sem tasiu yarlo unia billu haluna haluna lok sem mati inuit haluna hakpi suungit Takwa niwekpe haunai lau simang mating. Haning itumut kisiani halunatia rea haha. Lek halunatia rea halak sutik. Kilinang migasak. Teik simanik. Katu Kaktualo loksimabut, ammalo, umayuga say, pitakat siya lok, pitakat siya lok simang imata. Ito riyan niyaga say, akikiga say, ni, New, Man tersebut halunang itu tersinggung, hantu halunya aktif ini, atau ini halangannya mata, abangnya juga semu, amalku kami, nelayan halunah pergi jemaah ini, apa cutau hotel lok semajuk Inuit, namun Hatten so much shooting. He yelled me, you want loony. Malu tabunga takamut kangsimut haluna haumoti. Isumamit shooting. Haluna yamajamini. Toki halak shooting. Oki ultra loximay. Tay may lock shooting. Amalo open lagut ima kisiani ukiok siulog yung takpa lang matinyo sa chumani open lagut pui inik

Ook sivas tutik, ook da liuk tutik. Te me se uva lak se tu pitahang mat, te tsumanu pe ngami. Sunahang itu alo lak se mat. Pui, pui nyabi se uva. Amal sikwit upasungi umiakut. Pitahang itu alo lak se mat. Te me tu amit. Amalo kui chatu amini nuna le ami soto ami nagigit tu lakso kisian piu sak palau ami uki okso chita lakso mangitu lakso manginta namullo aja piu mabit chamit Kawan makan dari kita, oki otter lock semua kita. Kani lock dan kelock semua. Tapi metu semua kita. Tahun ini, tasyu jauh. Pangani, nunaka suungutsunga, nunaka hatau suungutsunga, peukwisi malakkanu. Teikkunni loksuma kumnaagama, tamani ngā kukusua. Mitsanu ngā, eisimasi loksuma kama. Teikkua lunne, peukwisi malakka, kamayunneisi, kamakitsia unneisui. Kama iyo mangin nakalok suwi. Amma lohim nakal tsahang na nga. Upo iyan labi ot suwi. Amma lohallo na alot. Hallo niya ot sami. Tegan niya amit. Itahang ito tsun. Amma lo. Ikalo haani. Ikalo liya lo suwungo alok suwi. Ihalu si majalu walau lau mata, ihalu kasun, jadi maculok semua kita. Ini utikal lok semua, pesulitunni hilang ini, hilum naan taman sini lima, kukjaru taman sekeninga, tak tu inalau lok semua. Jekman saya metu lalu saya metu semua kata. Tama uang. Dah nak aku. Aip petah dulu. Tama uang kuk dua. Tama ni nak kasih punya mesra. Tamang nga pali alok sa mga ta. Inyami siya alay tamang nga alak pali alok sa mga ta. Ang malakang at tayo kasi ang zoomit. Kauri malagamit. Siwa law ta haksutik. Apo nga aan niya yun. Aulah tabi usungulak tabi kauri matutilo. Lagamit. Ang malakang. Pinasukpiyo sumunigan na kawari malaksa tayo may turong mata. Katak sa tuwara ulok sa mga ta. Mahal na kasama mo lahat. Ama sungo pala hamiya lolo wat ta. Kukro ami uni. Ama sungo ilaki sa mga ta. Takka niluto. Noon ahak sa mga inyong alok sa ta. Aku sakit lapak kelok sebut ibu dengan aku tinggi tu ina pelawat tu, amalu inungi ame show ikut turut apa kelok semangat kuk ramai itu kai, tsunami gal ni meni, hani mamu, nunggu esok. Tawalak tuwalo lang matay, tsumanigal tayo na.

0: Good. Nu na vuk mi a mi ho lo tu bilering ma ta manna bilare ka mi glu na ni hi ho tu a mi ho ma ta ka wi ma gap ta ilin ne ara nik pa le yu ma de u sutik yo ki no ya ka nang ni le o ka ina ti suta ilin ne tu la ga nang mu ta man nei ka yu ta ne ara hu gi ga lu ga bu hi u ni ka ngan nu na bu ilin ne ara ta man na ak ko ta u ma bilare ka nu amma ka yong ne ka ru a ho ma inu hi luk ta ma ta yu mi og godt da ille nært til tidigt, kino jeg lærer jeg nyt, er jo nyt at gå med det ille nært til tidigt, piller ikke godt af det til lo, kino jeg kan nemlig bitte hak med mig, da en anger og tigi lavtanga, nu når bud, ilvane ille nært til tidigt, kan du jeg har tigi nyt, anger og tigi lavga, da en collective agreement, maliklugu, kino jeg lærer jeg anger glæder at have nært mig.
1: Jeg har ikke været i disaster.
0: Tikit tahu na yang na upta, akit tok palleanya, hunamian, nunabu iluani tahu tuk sugu, taman na ihumalung na langit tok, neki akit tok pallea magin nak tu pekotit, ikayutik kanik, hakiyakang na upta, ubalunin, kanuit tokalaga yang na upat, ikayukayakotik kamik, kino yang mehanak bayi himagaluak tu.
1: Taman na ayawad ju tahu lang amma, malikali ukdimi. Kaso siti tao lang ang mga, ano, isa mag-e-feel.
0: Ila, tako, maligali ako tituin na pila kay katigin na o yaksugin. Ila ko hakaapta. Ape ko hikka kayangit. Takuhuaga kayangit. Maling niluksugit. Tuhatya ang niluksuta. Ake kwita kapta. Kinaw yatok tukain eh. O maan na. Dabo okalaw yaktisunu. Iglulay yakdra kumaan na. Tak aku kini awak tak tu kaya mikan, nu katimat juta umat, malikal leh waktu itu inang ni, nahlat cang ni luksu tapi hawa gaya ini, nauku pilarikan aku jip mengada, nauku akhiya aku jip mengada, nahlat cang ni luksu tigo, pilarik hawa luar apda, angyang nak pada kihe ni tak aku kini awak tak tu kat, wapti nu, atwin nau lah ya tu gawu mama so. Maligaluyok tituin nang nung makadaan apek ko hikat siya iwa ang ikdaw niya mga.
1: Apek ko tit siya kalawakun niya ikdaw nga asingin ni ukaw si tsaka kanda ko viila kaya kasi kumagovillo ni.
0: Dako, ano na buwiloan ni piwad liya iwa mi hu mata unika kaya nilog taang ni ayok aptigo tapwa ni ayok na kalwa ko ni kihiya ni piw hiwad liya dutaw niya ikdaw ni pitakakalwa kumat. Tahu aku kayu hitit cang ni lung ni agap tigo kina we atok tu kay angyak tau nak pata uk tu tigi kanak tu dua tu ak kosaya dan teman ia kalung ni hanya jauh bad dia yok mami hak tu lagi nang mut toka hangan ia tok tabani uk yumi kay yumi uk hanya jauh kani kuma gumalak ma amanu nabu mewdei kuma mami hak ia tak tu dua bad dia kaya gumalak mata. Uk tu tahu yud bang mayong. Nuna buhila tano. Aul lay takap taman na mami hakayak tu ning. Tapan nuna buhilo ani hibul lak pao ni alak man. Kubayan at lakik tu kinaw yang anit daw hanak bay himayu.
1: Nakukumi nga siya at pinaw kataka be.
0: Ni biluman apa kulaw abe.
2: Na nuna buhut sibul Di kini awal dengan nama Minister Loni Low John Main tu sakit nanti setelah sama CBC kunit Teresa Tetsu apa sahun dalam hong aku. Karena oleh sama CBC tu sakit atas ini tu sakit main aktor. Nalo nang itu kanu tu ini ini sama majiter tu sakit makalah aku kota bengau kahal kat terlu sakit kan itu kalau itu sila tani 1-866-335 or CKCUFM tawane a do wa me pilere ka te kalo me te ubagu

0: Jocelyn Merling, til lukke kajar, jeg rile kajar, når du er på jo kattar nere, min mafer, når du er på jo til lukke. Tema over på TV, pillere kattar kammata, CKCUFM, og når du er ute av en ad, og min ala, og trapp bjør jo i lak, pinasaurus i not 6 not, takk og eipin, eipin, eipin, takk og tusa kattar og vinala kattar og viljone kit, Kitchisipimi, Pivalia Yuit, Tabona Televisa Kut, Siutia Pic Franco Bushami, Dana Nalo Tikut, Okati Okata to Arwami, Kitchisimipi, Okatia to Sarigalaka, Pivalia Yut, Amalo Okala Vic, that's my CBC, Toby Oto, Apperson, long ago.
1: Tako kitchisipimi pivalleyut amma uvagut TV katutse katigilang mata tana iling no kanui gibiyong.
2: Ayatso kuyalil yung nga tako arwa mito katika initaktita mata uvagut TV mi takun nakatakata inutito tusago makatalo ni tamani arwa mito luni takata tako CKC itaw biar tak tak nijasi akan temata ini itu pengayomi akan lebih dan tu saksa su 11 me kulan mu Allah ikat kebik ku hangat in on demand nala kacam ckcufm.com
1: kanu mapi mari watak ckcu kicipisimi pivalyayu amma Uvagut TV, katutse katigik suti. Kanoy matakwa pimariyo va katutse katiging ningi?
2: Tena air kanoy suli Uvagut TV mi itkanay tiluro kaya yuma tatu mga uhalabik at air kapiriyo ajilok tao katakun ng mga kisiyani tana uhalabik ni Jasya katakun ma tan kanu ngitu kalau anak laut mo kesian pilih yang sepalu TV ku lang tegak kicci si pipi valdia yud sakinga TV jago ini suri launya ma arwa mute
1: tema takut pilih sang mat kanu aku niu tigi yuk sakya katang nakpisi ubagut TV ko.
2: Makwakti ajiluk tau si malaktu IP mi ajiluk atak tu tekeni si KCU mi ten mi sakisi ubagut TV ko. Tag pingasuyuk tu ni pingayuan ni takut caw ni aktu IP mi takut cakap ni atan mi tak awam mi dan nak kengakin ni ukit sami reakan di takku.
1: Takku ukit sami pigi akan nak pat kata sui nasukat tang nak pisi inung ningak tu ni kau besuk bingmut ubarun ni asego nak kengan nausungu yunu.
2: Acuhala rumah tak tema inun ni ilaw ko jahat taktugo tagga kikutuin na Allah arwaming ipata tag ilaw kong naktu ikiakibig ko balon ni ukhalaw ko lumi BHSD ukhalaw kong nakaw at akso kong nakaw yaga tapirim ilaw maipatsa amalu alianay mula min may kalun ni tagga ukhalaw yu apat sa kung nakaya ka nalautik ko at sakit daw niya niya miyo upang TV ko.
1: Wow. Tema kisurima tia pilagiyabo ilanik ko akaw

Tunggu sekitar 1000 itu sahaja untuk metil lugu teman CBC. Ukir tertutup nara untuk kafein tikut. Ya kerum ni. Tunggu sekitar 1000 teruk nara.

kannak tumi kannak si kannak si malagami. Tapi aku takkan upaga sih takuk siapa kalau rasanya ada sedikit aku takkan. Tuktu aku tak kuah kangi utilat cuma aku akak siapa kami apa yang cakap sama ting akak siapa kami pangaku tikar laksuri. Tapi kau juga asyik kami cai cuma emak wajib kuki utilat tikuk Nang meu tiga aksuni untuk kuki unni pisu sige ari aksuni uk aksuni tumikai atu ke ane apat uk aksuni uk tak sijuni. Tapi cuma iman nak kima ayak tau ni jaga sini isu makaya aku ni sijuni. Asyik je uk tak sijuni. Tapi iman kiku tiga aku ni rangan. Manak kiyar kang at tumingin ato lakatak ta tumingin ta iluan ulit tak nagtukulo si makatak tunga iman na tumingin sa ilungin ulit tak tiyak lunga kuyaw na sugi kama tumikaya ato kayang niyak pati wakakawman aso ila tumingin ato kasuk si makakit dahil man kikula ka ati ko ato kasiya kanga ato tiyak niyak patluwi dahil man na silakot tarot patluwi Manak kiyar kang ato si katak taro walwak. Ulitirit lak pa kan nasaya kami. Puwarong si mayon na rasuni. Puwarong niluti kumiyato na rasuni. Ging uglayup si matiyar lak po. Ina sakikila ako tama. Ina usikila yara akong ming matay na. Ukausikila ako si mayangay na. Uglayong nakitiyar ako kadatuin na rasuni ko. Dahil na imagwitura ako. Udahun aja sekarang nak pun. Taiman udah sih macam najai ngarut sini puarung ni luti kumi arut sini taiman udah yuk sih masa kami. Tapi dekat tu kami tambahung maju kasih dulu tu suka cukur urut sini tambahung maju pergi yang ujar tu dengan nu asyik dah kabis sini. Tambahan kabis sih macam tu dulu. Amma dapa angin kaksi merauk suda. Kang, nari ang niki angin na kasang nang amma. Tapi ko nga, tasi anong ngawri lauk si mang mingman. Dahil nga do piku yag tau tong ito rauk to. Paniksa nga do takwa ilang ilugin. Mariksa rin lauk si mang migata. Aure sa rato tapi ka ni uyak sudi ko. Aure sa rang migata. Ikaluk suda. Ikaruk sa lawak si mabunga. Ikaruk sa kibunga ila. At angin kakitluta. Ang mahilag to sa sari kibunga, pigo nga. Kasang nagong, piso kayang niyang magong. Ang mahilag to ba, ukat lang man. Ukaw siya binigayangal o kiyangin na. Pigo nga eh, awala sa kiyang niya kami gong. Ilago uyak ti kiyang niya kami gong tapaw nga. Tuktu si orang yang lalu ni ko uyak teri yang ni kami ko, tapi tempat tempat ko kugaru, kenyang si mayu kugaru ada, tapi uyak tengi ko, tempat ko, awal sekitar sini ni kami ko, kapal, asyik ilah begini cuma demi aku pisu si gunung asyik ilah, kapal ngah pisu si makan nung, uyak suru kapal. Tak berkenal dengan kami tak kujarung matuk tu mepang niudunya kengudunya akit sini tak kudia yang mana tak kujarung meyakata. Iji nukar dok si mana aku ni sunau bahnya nuri aksa si waktu aku ini tu aje apa guna. Tapi amma upaya sih meyakatiku kujar dok sudiku. Tapi ngapuk tu nak siarung nuna mukabik si mawala aku sunu. Utik sunung, tamak kuat ujak sini kau ya bung, dah menyanggup dunia utang kami, utimu atur.

tai taina kiwa pitamane piru yakaung ne rame tasim kiwa piu anni masima yaru yaru aktati kunang magyak paksune tai manna khattaksune anni masima garu aktati ku ka katang larat pugun nungu ku katta hiu tavare takwa anu yian ku kikirtau kunu ku aulang ne arung matago pangnarukhlut takwa ila limatya uwagu tikimak tilakhluta anana gaine qattana tiwa axiga iqqadaini sunga axuqqumat qimak tilluta asu ila pangnarukhlut takwa kaine nangiu yartu imaruittu utsirilerpara nangiu yartu qanimayu suna qanimay qanimmaktu Ikayogane pang ilang itabo pang nagtutaan na itabo nang iuyak to. Asuyak tayo maawag laklutin. Kikiktaw kong naguawag taang matako. Tamang atakayok pakayakasok to. Sinak pakayakasok to. Asuyak itabo mariksak luti ko. Angul luti ko. Taan na imako ito kanimalak to. At ato natsikattaraw kakaluak po. Utsiriyaka natsikattartu. Amma suri pingasukaartu natsikluni kawilang miyakaluaka. Amma lugu pilu ngang. Aalu lugu ugyuktu ko tikitukatu innang miku ugyuktu ugyungni kaktau yutu sarang miyaka. Atatu natsikattirau kakaluaka. Puktabada ayuk sarik padli ako yuktu alu lika ming. Ayuk sarik tu alu lak simang mata. Amma taunung asinaangan upisukkaluwa kami. Kimmi yaktualuri kami pirtlikasing mata. Kimmi taunung asinaangan upisuksimadlutit. Aiviyaluugaluang matagok takkuklumayang nikuminyugong. Aaluruong imaang nekluni. Suoka ima iman na pangaran akong nektuk saadutaluugatta. Tapa angikang nektuta. Angang tamani kingumi. Ai via ruga dua kingumi sunawa ugga ugga de unna kitinga nga tau ka de sunawa ai baga ju bixaro unna tidugo tappan le tappang na de kingung ai vi un kalo akti kingung agulle nang min khinya ju bili ga aksima ku ugga sunawa kitikannya ai baga ju bixa ai baga ju bixaro unna tidugo Tapi kan ini katang ni kan ini tapau ng IB tiki si masa pinjat tapau ng tiki si mengiti tiki unung acan dari ni acan dari ni pita kagada si warung pau ng warung dekik tau kesini angan IB aru tiki si masa pinjat tu tapu kag ni aktu aru inang diamond naut serak si mana tu nikwa diamond tau nung apinya sukan yang ini ujar tau nersugin Tapi pisuun nak tahu mataku upak-upak lagi kami majuk aku. Tapi bunga segaluang mika menaunginnya. Sunawa, time inu yang netuk bukau itu. Tak kiumga kaya majang. Kau yang makui arwila aku. Inu yang netuk kau yang makui jala aku tak kiumga tak pun asyila pita kami. Sunawa angi utiyau nasib keluarku. Kami malam mika mata. Kami maju keluarga mata apa? Nanti kat tak tidurku, nanti kat tersungguh harus tidurin. Negeri najis ya aksi magama. Kami manikum. Tapi kalau kalau aksungar tu kami maju negeri agama. Kalau kalau aksungar tu negeri saya aku tidur taro. Tapi mana ada aksi madura? Tapi mana perlika saya aku tidur dia aksi mana apa? Tapi Tapi dahina kijwa piulau tu pisuwe aku masih jualung matau benda kijat tau keng ni cukup tamau nga makununga itu ring mionu apa jang mionu nilang tamau nga pisuwe aku masih jualung mat inyungnu nilang pisuwe aku marang mat apa ni akitin inyuna dekang matau nga inyungnu pisuwe aku marang mat kaisi mayu dahina Aku mahu dipikati ini yang tengah kaisi mayu, tapi

takwa yang ni sawi waru ni apa mukwi leng ni kami ki pang nak urang kami ki yang ni nak tapi tu sesak tu umuk tu ada kutu sesak tu pang nasi gua ping nak tak tak arung kita pengi kan ya siu asyik ada pang nang ni kami tapi out lang nak tu tu jua siu luat ini tapi pika minga tang maria seru tai suminga kulung ilira sulung ngaming tapi kung abba jamitai kung akikirtau kung

nakshango yo ninga kunnu ari dak simaga ma isi ga ittu kunnu neje neje ga dak ta ta na agittu nure ari dak ma gu neje lek ta bi ni ga ta na dai kunnu ari dak sima bu nga na wa ya ri ang ne ya si uta pa nga na wa ya ri ya ne ra ma ta dai kunna ni i dak si dak sima ga ma dai ma i la dai ka ne ayu ngi su nga ha ji kunu khu ta senang kiki takar wa kaki mang kingu ni ngan ne tok kikik tau kang ni tai ma ka ga rong ni arak suda kanui wa ga rong ni sung ak suda suna wa wong man ikum ukku sung ak suda suna wa wong man senang wa rau kasi magama senang wa akta kasi wud lek pa tia tu ga ai wi tu ga nga senang wa rau kasi magama ai wi ngwa rau kasi nga ai wi an yo koi yuk sau ning ikal wa pung an ni senang wa akta bin ga kabari ukau di jauh di jauh si maga matai na nak saya nak u pikul tinggu aku nak tangan wa kade nak saya nak laku jauh nak sini kalau nak wa kata aku yang ni rumah tain na di tapa ningau kun asyik dah ilau si dia kama tain na senang wa lauk taka ay bing wa de ay bing wa tu gang nak saya di jauh si maga aku pikul tinggu aku yang ni kita tangan wa kade nang minak senang wa lu kabari asyik dah nak wa jauh nak pekat sibung rilak simu tappaung nau yan ningau wa rukim rim ri atiaklun ta sibung natin au lati ye rulak lut tappaung nau ya de aktun tappaung ati ye rulak lut dabbad tappi kun nau ya nu tikil tikil khluta nang mai nung nuk utakil khluti sunau ta patai kaitlun aswila apu tigame dabbad ukakhlun kuti tanya nuri abeninga idu yum nang raktanga nau ya ri akuri tapikuma sibu kero akuri inu yum nang tumena utau nuri abeninga tain katu wat inu yum nang raktau yok kusat sar kapau tapi kan nau ya ni tapi kan ilu ilu waktau rak tok tetapa ilu waktau rak man ilu waktau ni arung man ilang kapung ikser aktu an waktu tak ingilak sudik tabar tabar ilu waktu lau kuni tanya iman tanya nak ligu sung ni amma iman ilu ngas tiak sunga nak ligu sung ni si udlek pa ikni kurungan aksualu nak digi aksi magaku anak anak kami si ini yaurat dulu nak digi aksi banyak aksualu Taiman nak semula. Tapi ilak tapa senang walau kama tan ayving walau tapa asyidak tu nak kuri ilak ya walau semua asyidak tu ni jaru ilak aku. Tapi semua orang itu le kuki utik senik tau dulu ngalu ninga ama isyarat tu kuki utik senik tu ninga tua titi uming kaidli berang itu kurung piu jaru. Kukiu di aksi mengaku aksi nak kuingin aku aksi mengita ka mikit tu perlu anjung malu nama gaya anjung itu kaitli berang itu kuru kiu di aksi mengaku aku kiu di kawin ikuru kiu di tiar aksi mengaku aku tu min kaitsi malu sunaga tiar itu alu gluti tu adi tu mik sunau ba ikuning ha sunaga kalau aksi mengmata kakuk tanik una ปูกูกูดว่าตานกักกุกตานิซุนปูกูกะดอกซิมังมะตะตะมังเมงิจูกะดวักอิลังเอาปักตุกุลุงนิกูดวักไดกัวกักกุกตะกุลุงนิปูกูกักตุยชิกะกิดตักตุกุลุงดุดิซังเงกกุซังเงยกละปะรุกุลุกกูรังมะตะอากิกกุยวานุงไตกัวซังเงยวานุกุลุลอกซิมังมะตะนักกิกตุกละกุลุลุดิจุซุกิวกุลุดาวรังจวารุไตกัวซุนะกานุยกักกุกตะกุลุยไดมะซุดิ Tapi kalau ni cara bukti orang semaju anjing, tapi kalau ni cara bukti orang yang kini ngaku juga tak kerja ikhwa. Tapi kalau ni kalau sunat tak sunga, bukti orang sini tahu ama tak semua orang tahu niu tak ada ujar jaga sunat tak ada orang semua ama ayam wa kurung asyidah tu ni jaga sunat tak ada orang semua bunga pung mengilu itu kurung meng. Tapi kalau iman pung ilu itu kurung, tapi ni makunya kurung ilu dari kurung, tapi mana.

0: ninga uga pisigun naxia liga mi pisu pisu ga pisigun na pisu kata si jualo uga mi ga pitama uga pisu ga ya ri rung ga mi tuk tuk jualo uga suna uga uga uga ama uga ri ni pisu yuk si mara uga nu angi ka sunu kumang uga ta si ma uga uga tlak panga ninga ninga uga pinga jualo uga ning aki kik jual jualo uga ari ada kada usi umar aki kik jualo uga pitu
1: Nello taima aula yeo keiwaka.
2: Tana nipito kaka, November 21, 1989, ngutiligunilatito. Karo sima yukhan. Teikangani, tusaksao katarokluni. Teimari, ikbiajung miyumit, unikakto kaktiligu. Tusani adam mi gatta kano. Aduro se mayami niko ni kartilugo. Dunga suktilavo, tana. Andrew Uyukuruk, Belgium muta.
3: The banga chuli, taunung at the gatari langanit. Narak to down after. I'm Andrew Uyukuruk. Tavani, it bearing muta. Ukushing muta on it top. Piang mo doktan na tanong kaklak pang itong maita ka na ni makaangay kaklak pang ulit ko maitok ta ko na kanukiya kay tiyanong inip ko e mauyukuruk tan na hunuk aliyak manik ko ni katak luli to sa harang ni apti ko
4: piang na lang ama inyurok si matang na ama tamani tulungan ko timi Ijuar do dabar satyang ni inu ni kun na kama. Naikti satyu didlugu. Puang didlugu inu rak si man na kama. Taman na kau yung itara unik kakta didlugu kisya ni. Tukisi lak si magku. Inu na kilak taka. Tabak kau yung mangisan ni. Inu rak semua pinguk sebab dia kaya agama kau ini mengisung asyuri kau ini dia rak sebab bunga takul rak semua lu tahu bangat cuma apa aku mengak sura kimitlu berdarah pada asyuri anak rak sama aniumi ukum Okum meyaksum nga imik paksum nga. Tayo man na kawiji judigidigo tayo na. Bidawak si Masa kama. Sumla ko ba? Takubad niya kakadulo kama. Tayo na rin, inaw na kaya sa kawiji ngitiyak taka. Taba, kimug si siya kata. Aku nunggu kibuk sinyun ikut juga. Kimi ya buat aku. Uni aksi itu amma aja tak ku yaru ku aksi mengambil kesuna apa kebir dalam iman nak kang tak ujar macam cak tua. Amir min tiap kali aksi mayuming. Kamu hari jauh apa semua. Takut dia aksi mengamati, menakawi dia aksi mengama. Kabinet ni juga kau yang ikhlas win. Sunah baik ku kabinet ni juga ni. Bicuk tuar win, uni aksi ringdo. Angu ding tak makbul duri. Angu ding jauh taru. Nukak si mening pekat aksi ni. Ungar aku kudanya. Nukak si ngadanya ibadah. Tambah ni tu ding paksunu. Tak makan orang ada. Iman ikumai yumi ikumai kita kurang sih mana ngah. Ayok sambil kau nyamadikya

0: look good. See me soon for a lot of my people later. Ubang house, I'm not done. Nalunet, those who mother toot and Tiaco Angajokang and Nirona, okay, Nalau Tilugo 2026. Gloria Uluxi, Tan and Nirota Minute 19.6. Nirora Tokunut Uluxi, Tan Alabemi near to December 2028 moon. Nine Nikasing in Nirora Chowra Tehalauto. The money 72.4%. Nirora Unatuit Nirora Tokumini. Nuna vi mi palesi ko te ma tu ngwe su te china gato ato lo tau ho jau junik hau di sak tau lau te lugin. Ta kwa sila ta ni ngā tu ni maku pina sua ru si na te lugu. Ta kwa sak lau tu ta mano palesi ko ho kik si khat tak si mala te lugin. Nuna vi mi 35 ato lo tau ho jau si ma jut amano ta kwa go inu I ke gatok tau che reali au la tige kanang lo te lo palesi le gandang mik. Jean-Francois Bernier. The 35th recommendation. Kiu juti lagi kejanga unika sakila tuking ulang mikati malap pada September me. Government of Hakut, Uhakate Hatui, Nuta Nik Hangata Juni, Uke Tatumutu Hanga Juni Sab Global, I suppose you tako 650 kilometers. Ungasim Nihaluti Nunamik Imami Amalo Hangata Juni Takukunakun. Tak kalau tahu panggil tahu zuit pingasu jok tu ni hanga tajuk talar yang it, karena tahu ilawanut amalusila tanut Prime Minister Mark Carney nalar nak silau tu wahati gending ini aduami pingasu tilugu.
1: With its suite of advanced sensors and missions.
0: Tama kunungan itu aja jenuh hau di sarut hak tilugu sabs global eye tanah pimareunya tu karena tami unalit saja lagi jenuh hau di guna caw tiga hatta lama tak. Uke utak tu hanu ili jauh gaya si nepan. Sabah minga tu hak si memejut. Tak kwa guna tak sejauh ti. Kau di jutau suruh hangat ta jauh mi. Kana ta mok tau luti nam mini ake sok tau guna tu. Karni uka kaya kandilau tu. Lau uka guna lau ngituk sumat. Mea ligang ni ngak tu ni supo ju ni niu bihat tangi mangata. Baffinland, tak kuat pihak hati tahu gaya kena tuit billions ngini akili cakap di luit tak na Ontario mikut sini apa kak tuit ikut wah lab angin lau mata siapa tu jauh gaya kena kemati luit June 5 ngut di lugu tu ke hak tu kah tak kuat nutani atau tua kau nang tuit akili cakap biudut umbaluni kak tuit bila aku jilu tu akili cakap biudu malu di Baffinland kunut. Tak kuat $2.5 billion ni akhirnya cahatui, tapi mereka tu ibu minat untuk tahu lautan. Kita ni ini katib jahati gitu, nuna butunga bikulu, tapi masih malu nak tu main negara itu. Karena itu tinggi 300, kani kejani tu inuit nulu jani. Kecuali tahu teman nego angkat hati ni kun asid dia hal nepat Allah nutani nama nak tahu nu atau ini kagak tu.
2: Saki go maslan yung blue good ping ang nililo ni 30 mid nuna yung niya tamani for me go maslan ni. Talog do alit unnuk makong niya to gok ni gelo ni 30 mid 50 mo wakat talo ni nuna yung niya tamani 2 mid lunim. Akago makagun niya palewa mak to gok ni gelo ni 30 mid. Saki go maslan ni tao ping ang nililo ni 30 mid. Niglas yung niya tamani 0 mid go maslan ni teke ni talog do amin.